Baik, pertemuan kita pada hari ini adalah 18 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 2 Ogos 2026 Masihi. Dan seperti mana kita maklum juga, ya, kita masih lagi sama-sama meraihkan akan sambutan ulang tahun keputeraan kepada Yang Maha Mulia Perdana Menteri Sultan Haji Hasan Abdul Qaim Muhyiddin Wadaullah ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadu Karimuddin Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan insyaallah Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk, ya, akan nanti berada di daerah Temburong, iaitu daerah terakhir bagi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk berkenaan pada 4 Ogos 2026 Masihi. Jadi pastinya dinantikan khususnya bagi penduduk dan juga rakyat di daerah Temburong, ya, bersama dengan raja kita yang dikasihi, dan menyaksikan sendiri persembahan yang disembahkan oleh belia-belia kita, khususnya, ya, anak-anak sekolah, penuntut, dan, ya, secara rangkumannya belia kita di daerah Temburong, ya, ke hadapan Majlis Kepada Yang Maha Mulia Perdana Menteri Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Malam juga kita dapat menyaksikan sendiri rasa menzahirkan kasih sayang berkenaan di kaca TV dengan habis kita boleh menyaksikan di rangkaian ataupun di saluran, ya, saluran TV Radio Television Brunei dan aplikasi RTB Go. Jadi kepada bis kita yang turut hadir juga, ya, kami harapkan untuk bis kita terus kekal dalam keadaan sehat dan yang paling penting dapat bergembira bersama di hari berkenaan yang dinanti-nantikan oleh semua rakyat dan penduduk di daerah Temburong berkenaan. Baik, insyaAllah nanti, ya, di kesempatan nanti, jika ada kesempatan, akan saya kongsikan kepada Auda mengenai dengan acara ataupun acara yang berlangsung pada malam ini, iaitu acara pentas perayaan di keempat-empat daerah. Jadi kita harapkan jawabis kita ambil peluang berkenaan untuk dapat menikmati waktu-waktu tersebut dengan mereka yang dikasihi. Jadi teruskan setia bersama kami di National FM.

Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akal membentuk kemerdekaan berpikir. Kemerdekaan berpikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal, maka bertambah murnilah kemerdekaan berpikir. Terdapat 4 martabat dalam pembahagian budi dari sudut pandangan Profesor Dr. Hamka atau nama sebenarnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau adalah seorang ulama, sastrawan, budayawan, pemikir, ahli politik, pemimpin gerakan Islam, pemimpin masyarakat dan pelbagai lagi gelar rasmi dan tidak rasmi yang diberikan kepada tokoh Islam yang dihormati dan disanjungi ini. Pertama, berbudi kepada agama. Hal ini merujuk kepada proses pembentukan akhlak dalam diri golongan muda, juga keberanian mereka dalam menyampaikan dakwah sesama manusia. Hubungan manusia dengan Allah SWT haruslah tenang berlandaskan pemikiran Islami yang jitu serta memperbaiki diri melalui pembersihan diri. Kedua, berbudi sesama manusia. Konsep ini sesuai bagi memenuhi tuntutan persaudaraan sesama insani yang seterusnya memudahkan proses perubahan dalam kalangan masyarakat. Martabat ketiga merujuk kepada budi terhadap ilmu pengetahuan. Setiap amal dan perbuatan adalah perlu dilaksanakan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu ukhrawi dan duniawi haruslah digabung jalinkan bagi memastikan umat Islam bukan saja mendapat kesejahteraan di akhirat, sebaliknya bagi membela kedudukan ummah agar tidak tercalar di muka bumi ini. Senario ini dapat dilihat apabila ramai umat Islam sekarang mengalami kerosakan ilmu yang telah menyebabkan nasib umat Islam menjadi terabai dan melarat. Lapisan terakhir pula merupakan budi yang harus ditaburkan kepada alam. Sebagai khalifah, manusia dipertanggungjawabkan untuk memakmurkan alam seperti gunung ganang, lautan dan haiwan yang turut sama berkongsi keagungan Allah di atas muka bumi ini.

0: Hidup biarlah berbakti, walau tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab gubahan Shawki B, satu bangsa terkenal lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.
1: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

Baik, terus setiap sama kami di National FM untuk panduan buat muslimin muslimat bagi audien berada di daerah Brunei Muara dan daerah Temburong masa waktu asar nanti 3.48 petang, bagi daerah Tutup masa waktu asar 3.49 petang, dan bagi daerah Blight masa waktu asar adalah pada pukul 3.51 petang nanti. Pertemuan kita hari ini, hari Ahad 18 Safar 1448 Hijriah, bersamaan dengan 2 Ogos 2026 Masihi.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini, tajuk Berita Dunia. Indonesia berusaha menjalin hubungan yang sama baik dengan semua negara termasuk China dan Amerika Syarikat. Seorang juruterbang Malaysia didakwa menyeludup dadah dan di bawah pengaruh dadah ditahan di Indonesia semasa bertugas menerbangkan pesawat Malaysia Airlines menuju ke Jakarta. Kedutaan Amerika Syarikat di beberapa ibu negara Asia Barat menggesa rakyatnya supaya mempertimbangkan untuk meninggalkan rantau itu susulan kebimbangan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran kembali meletus. Pihak berkuasa Gaza menemui 112 lagi jasad di bawah timbunan runtuhan dalam operasi mencari mangsa yang dijalankan selepas lebih 2 tahun serangan Israel di wilayah itu. Sepanyol memasang penghadang terapung sepanjang 500 meter di perairan sempadan Ceuta dengan Maghribi selepas 67 orang maut dalam cubaan mereka masuk secara besar-besaran ke wilayah itu. Amerika Syarikat menggesa rakyatnya mempertimbangkan untuk meninggalkan Timur Tengah sekiranya ketegangan dan pertempuran di rantau itu terus memuncak. Rejim Israel menyerang sebuah gudang yang mengandungi bekalan perubatan, demikian menurut seorang doktor di Hospital Syahid Al-Aqsa di Gaza. Perdana Menteri India berhasrat memberikan pengampunan kepada pelajar yang melontarkan kata-kata kesat kepadanya semasa protes bulan lalu. Hujan lebat mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh di beberapa bahagian di India menyebabkan jalan raya dan kedai-kedai dilanda banjir. Di China, hujan lebat menyebabkan banjir di beberapa wilayah, merosakkan jalan raya dan menjejaskan bekalan elektrik. Akhir sekali, kebakaran belukar di Gros Basin wilayah Var, Perancis kembali marak membakar seluas 1,500 hektar. Kejadian memaksa 2,500 penduduk berpindah. Dengan itu sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya tepat pada pukul 5.30 petang nanti, berita perdana dari Studio Jubli 1.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10.

20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Archive, National Anthem.
1: Wahana cerita warisan bangsa dipersembahkan dalam Purbawara.

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Allahumma anta rabbi
2: la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata't a'udzu bika min sharri ma sana'at abu'u

dan rezeki yang lebih banyak. Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Ya, sudah pun 6.40 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Selamat petang diucapkan kepada audio pendengar di mana saja berada dan dapat mengikuti siaran ini. Ruangan Variasi Senja terus ke udara menemani di National FM, penyebar informasi menjana inspirasi sehingga ke pukul 8 malam ini nanti. Di pertemuan kita hari ini Ahad, sudah pun 19 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 2 Ogos 2026 Masih. Dan tidak kurang juga ada di antara Aude yang pada waktu ini mungkin baru saja lepas melakukan aktiviti-aktiviti riadah maupun senaman-senaman ringan sebentar tadi, dan pada waktu ini tengah melakukan sesi penyejukkan badan sebelum membersihkan diri untuk menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sebagai panduan kepada Aude Muslimin dan Muslimat yang berada di tanah air, waktu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburong pada hari ini akan berakhir pada pukul 7.48 minit malam, diikuti dengan kawasan daerah Tutong pada pukul 7.49 minit malam. Sementara itu pula bagi kawasan daerah Plaid ialah pada pukul 7.51 minit malam. Mungkin juga ada di antara Auda yang sedang berada di gerai-gerai perayaan di waktu ini. Seperti mana yang kita sedia maklum, gerai-gerai perayaan sedang rancak diadakan di keempat-empat daerah. Namun dalam kesibukan kita meluangkan masa berniaga maupun berkunjung ke gerai-gerai, pastikan kewajipan utama kita untuk sembahyang tidak akan kita lupakan. Apabila seruan azan dikumandangkan, segeralah untuk menyahutnya kerana seruan tersebut adalah menyeru kita menuju kemenangan. Semoga kehidupan kita mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dan jika kita perhatikan ya, amat mudah untuk kita melaksanakan sembahyang kerana tempat-tempat sembahyang seperti surau-surau ataupun masjid-masjid disediakan di tempat-tempat gerai-gerai diadakan. Ya sudah, jika diperhalusi, tidak ada satu perkara atau amalan yang disuruh oleh Islam tidak memberi impak kepada manusia. Setiap yang digalakkan itu pasti ada falsafah yang tersendiri untuk kebaikan umat Islam di dunia dan akhirat. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud, antara amalan yang mampu mendatangkan pahala kepada seseorang dan seterusnya memberi kesan selepas kematiannya ialah ilmu yang disebarkan, anak yang soleh ditinggalkan, Al-Quran iaitu buku agama yang diwariskan, masjid yang dibina, rumah yang dibina untuk tumpangan orang musafir, sungai yang dialirkan untuk kepentingan orang ramai, dan harta diinfakkan ke jalan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pesanan Nabi SAW ini sangat jelas menunjukkan betapa hebatnya sedekah sama ada sedikit ataupun banyak. Perkara terpenting ialah keikhlasan hati demi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat 7 amalan sebenarnya yang mampu memudahkan umat Islam masuk ke syurga. Amalan itu ialah seperti, hari ini sebenarnya tiada yang sukar untuk menyebarkan ilmu. Setiap orang mempunyai laman sosial, maka menerusi laman sosial yang ada itu, gunakanlah ia sebagai saluran untuk penyebaran ilmu. Malangnya, laman sosial hari ini banyak digunakan untuk mengadu domba dan hiburan semata-mata. Baiklah, Auda pendengar yang dihormati sekalian, sekarang kami bawakan Auda kembali untuk mengikuti, untuk menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Allahumma ya Allah, mohon sampaikan segala hajat kami, hajat di dunia berupa kebajikan dan hajat di akhirat, hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami ke bawah dunia yang maha mulia, berdukan seribu sultan hadi hassanah mulqiyah mu'izzaddin wa daulah sultan dan ini pertua negara Brunei Darussalam, dan ke bawah dunia yang maha mulia berdukan seribu raja isteri bingaran anak hajah salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon ya Allah supaya mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa salim biladana wa biladal muslimina min a'daika wa a'da'id din wa salimna min jami'il ilal wal awibati wal afati wal balaya. Allahumma ja'al lana wa lil muslimina min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa min kulli bala'in afiyah. اللهم فشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك واغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين. يا عزيز يا عليم يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا وهاب يا لطيف يا حليم يا خبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم لا منكم تقبل يا كريم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillah, demikian tadi audio kita telah sama-sama dapat mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Membawa kita ke pukul 7.10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

Baiklah, Uda, bagi memberkati lagi suasana di malam hari kita di setiap hari, kita alihkan pendengaran kita untuk sama-sama menghayati bacaan surah Yasin.

0: Masih dan sedang mendengarkan kami di ruangan Variasi Senja ke udara menemani Auda sehingga ke pukul 8 malam ini nanti di National FM menerusi frekuensi 92.3 dan 93.8 di pertemuan kita hari ini Ahad 19 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 2 Ogos 2026 Masihi. Untuk seketika kita dengarkan bersama Bijak Bistari.
1: Bijak Bistari, jangan takut akan memberikan motivasi bagi menghambat kemalasan mental kita, mengikis takut dan perasaan negatif yang menjadi penghalang kepada kejayaan.
2: Rasa bersalah adalah sesuatu yang tidak pernah kita inginkan. Itulah sebabnya mengapa kita selalu takut akan hal ini. Kebanyakan daripada kita, jika merasa bersalah atau bukan berbuat salah, maka keadaan hidup dan ketenteraman batin akan mengalami gangguan, tidak tenang, salah tingkah laku dan bermacam-macam lagi. Pada kenyataannya, kebanyakan rasa bersalah ini bukan ditimbulkan oleh perbuatan yang salah atau jahat yang tidak dapat dimaafkan, walaupun beberapa di antaranya memang ada yang disebabkan perbuatan keji. Sebenarnya yang paling sering menimbulkan rasa bersalah adalah mengeritik diri sendiri dan merasa tidak mampu. Seorang ilmuwan Amerika Syarikat yang pakar dalam bidang ilmu jiwa berpendapat bahawa kehidupan akan berjalan dengan amat sederhana jika kita dapat menyingkirkan semua rasa bersalah dengan mudah. Sayangnya, kita tidak selalu dapat memahami penyebab perasaan itu dengan mudah. Jika kita tidak tahu mengapa kita merasa bersalah, maka sukarlah kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Malahan kalau kita tidak dapat mengenali bahawa penderitaan yang kita alami akibat rasa bersalah, maka pemecahan masalahnya pun akan makin sukar. Rasa bersalah adalah kekuatan yang merosak yang dibina atas dasar cinta dan kasihan kepada diri sendiri. Kita mengakui, kita mengetahui bahawa rasa bersalah tersebar di lingkungan masyarakat kita secara merata. Sebagai contoh, ada seseorang yang mencuri sesuatu barang. Ini sudah boleh dikatakan bersalah. Rasa bersalah adalah emosi manusia merosak. Bayangkan berapa orang yang berani mengaku dengan jujur bahawa dia merasa bersalah. Walaupun mereka tidak mengakui kesalahannya secara zahir, tapi jiwanya tetap memberontak dan terus mengatakan bahawa dia bersalah. Kata-kata Bijak Bistari, ketika waktu pagi tiba, jangan menunggu hingga petang, hiduplah dengan batasan hari ini. Kerahkan seluruh semangat yang ada untuk menjadi lebih baik pada hari ini. Sembahyang itu ketenangan, ketenangan benihnya kepintaran. Kepintaran itu jawabannya adalah kecemerlangan. Sekian Bijak Bistari.

Ya, sudah pun 7.34 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Mungkin ada di antara anda yang menikmati malamnya dengan beristirahat jika sebelum ini banyak waktu diluangkan di pejabat. Jadi di malam hari inilah masanya untuk kita melepaskan penat. Semoga esok akan melangkah ke hari baru dengan penuh semangat. Ya. Dan kita tinjau seketika ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam ini hinggalah ke awal pagi esok, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi negara. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian risiko banjir kilat jika hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 32 darjah Celsius manakala suhu minimum pula 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan mungkin berlaku pada waktu pagi. Maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi di pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun melayari di laman sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Terima kasih kepada pegawai peramal kaji cuaca yang bertugas di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan, serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isyak.

Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya'.

0: Eh, bang, kenapa kita berpusing di sini ni?
1: Eh, tenang-tenang siang kawasan na tu. Eh, kita ni ambil jalan pintasan ni, bah.
0: Eh, bang, bukan je tempat U-turn sekati-sekati kita ni. Eh,
1: tidak ada apa-apa tu. Eh, lelah, habis. Habis dulu.
0: Ambil saja ke jalan pintas.
2: Mengambil jalan pintas belum tentu cepat atau selamat.
3: Teruskan mendengar National Anthem.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama lagi kita dalam segmen Ritma Malam untuk hari ini. Seterusnya, sehingga ke pukul 10.30 malam, saya akan bersama Aura. Khazanah Warisan, Tips Besar Alam dan Sandiwara 923 antara akan dapat Aura ikuti sepanjang pertemuan kita untuk malam ini.

Baik, sudah sampai kita ke lagu terakhir pertemuan kita hari ini. InsyaAllah panjang umur badan sihat bersama lagi dalam kesempatan dan masa akhir kalam. Hidup adalah anugerah. Syukuri apa adanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM, Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Air memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

0: إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana a'bidum ma a'badtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.

0: Rima khalaq,
1: dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab,
1: dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad,
1: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad,
1: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim,
1: dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas,
1: katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas,
1: yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas,
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas,
1: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
1: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas,
1: yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Fikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: Muslim.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
2: Selalu bersama
3: National FM.